0: Shaluji, tu ini dah jatuh jani bi. Papi lu menudi ale.
1: Ati u kue.
0: Shaluji, siapa? Novi.
2: Macam ni.
0: Macam ni, macam ni, macam ni. Mereka macam apa ni?
2: Ni macam ni, ngah jual tu ji. Ni aku aje yang ima, tu ni mian aje ni.
0: Okay, tak cina ima. Cina tu, yudukah tak kah bilam?
2: Kau mi, kau mi. Saya ini dah.
0: Ni sih ini tahu apa, sih ini tahu apa. Sih, tahu lah.